0: ti parlok dang ne jing ruai bla shim ne thup jing ruai the call ngila poish ko bakut jong ka ne program sura ro ko blawan chpina ka akashvani shilong ninge ki jing ruai ki bang la pen sgo chpina ka step ka long ka jing ger khui wei wei bla sngap ka ne program ka jingi te tat hadong ne shem biang ka wei pat ka por na ka banta ka program ki sura ro na ka lyang ka akashvani shilong ya ku blai ka sngi ba suk ba ka men ni pi ba ro Sungguh apa nak bagai program gawan buat, ka program na lumpung kikena, ka program menpunya dari misil veroya rentat yang halor kapang, ka akor.
1: Kini kedeka kajvani shilang kebajuan jepi hau, lespa sopunya pun armitas medium wave, bengkat mokras pa anu pusau kilohertz. Pilar punya sopunya program, hake news on air app, medijaj. Atakan ikapot, Ingat lama sih program dalam punggih kena.

0: Pi hadin ngatu ke jing ruai, belatu hasil pi dihap ke barat ke jengar belakang keteng, yang ingin pin bah, dan mentah ingin poin nak cukup bentang ke bakong san, habis syar cukup nak ya kena ke program, halor ke pang, ke akwar, yang ke program, an penyat, di gong, misal biro ya, benda tiang.
1: Hap marit, kat nu ngadap tak ke jing kenen ke bakraw, habang ayo iya pi, wapi lak loy, an wani syem bentalang, matni hagni ke program di haba i haswa bangin sedang ikani ke program ke jongi menta lingkung e ngakwa bapini pun itu shwa yalati
2: kerteng jangga yai dapje kemen renta tiang
3: kerteng jangga bisan parik ta tiang
4: kerteng jangga dekesa jingtep
5: Kakerteng jonga desa pila aibiang.
6: Kakerteng jonga ida wansuk rentas tiang.
7: Kakerteng jonga angkun el siring de tiang.
8: Kakerteng jonga de pinda nang roi.
9: Kakerteng jonga de ba me ai.
10: Kakerteng ba jing shai.
11: Kakerteng jonga trang baling kiu rentas tiang.
1: Lain shibun hap barit, mapila pen senyau hangi yagi kerteng ke jong pi. Kiba senyau tenam, bat kiba kip jing mod ro. Belai, ngkir ku ya pi, bat ker pang ro undan ringkat lang bat pi, baro mapila ban pendap, ya kani ke program ke jong pi. Dementa ngakwa ya pi, bapinya tu hangi lang baro, ya kapang ke mapila ya pen krek.
2: Kapang kabangi lapan krek kade syapang ka akor.
1: Sinu tenat shibun e ia kata kapang kabapilai pen krek. Kade ika benta kabadan kam baha. Kam tam hakini kisengi kiba menta. Te hakini kepor ngati ngalakwa yo sinu no shishapi. Bat ngait babaro kiba senyap yakani ke program kejangi mentaru kilakwa banyo sinu. Ayu bapidon man ai. Token mentang ini sedang no.
12: Ya mong yalit bod yang ashpang. Nga ting ngamlapi balap mit shibit. Nga ting basya mai ha imay.
13: Oh, shisha. Nga ro nga haban wan klay namar nga ha wan krekot badon tesla shay.
14: What's your age?
13: Oh, balay mi kerta yang ah. Mi laklet eh. Min hakotu banga yarab yami.
14: Em ngam klet. Henry, balamete namar imbay iong ban hapoy kloy syayeng.
13: Yam tang shipang.
14: Doi kata, jad ba mi lapen por.
13: Kumtakin para lapte. Pet mung ite ibate jingba, ya ngin yale geni.
1: Hadin kata, kilai gendu, sobat iwei pat ihap ibarit, ibarang wan tushan, sengap, ayu kilai yale.
13: Pet ite ibate jingba, hang te hadukan, ya ngin yale geni.
14: Em, anai, ngantre.
13: Ya
14: mu. Ai su jing bom yo pi ai mot
13: ai jing bom jong ga.
14: Ha. Ha. Ap ngan de thai me.

kublai shibon ya pi ki hep ki barit ki balawan man ya shimenta hapo jong kani ka por nis ngatanat shibon e ba pilai la ban pendap ya kani ka program ha kurukum kepadai nidas ngau kemen shibon ba pila pelat ka por ka bakordor pejong pi ba penyawan man ya shimenta Hakani kepor, berkatu kejengruai kebakilai airu, nasngut tenat. Ublein kerku ya pi, hihap kebarit baro. Katu ke program jengi hakani kepor, kelakut. Di mentang ngai kublein syubun ya pi, hihap kebarit. Kibalai syem mentah hakani ke program. Hilapun i hangi, ya kasap, kebapi ya don. Kublein syubun hebarit. Ublai unkerku ya pi, lingba kesengi kejinglong kena jang pi, hadu bapindahe pansan. Ublai unai ya pi, kemet kebakot kebakya, nang bapela manlek, ya kebapha hangni hak partai. Kumba pila ai ya kini kepang, hakini ke program, kumtaru ngangge cikam, bapelong kikena kebadan agor. Penong ki badan akoro nado na ying shado shabar. Pinpin i da ke akor ke babha nang baki wai ro kin i. Bat kan long ro kum ke nuksa na ke bentar jong ki wai ki barak na bat kum juru ya ki balahe lasan. Namar ngiyo i hakini kisngi hiba menta ke akor ke babha pelajan do no. Hagi hep kena, wat hagi balahe la sanru kumju. Hadu kikmi kikparu bunsin, kipen i daki akor kibasniu. Kikren daki ketinsang, wat haba kidon ringkat, bat kikun kijongki. Kane kayalam, bat kepen i nuksa, kibasniu ya laki.

0: amin. Ya pi, kan nyelam ya keri bar kecak ben riuru sya keburam.
1: Bias ngil.
2: Ocong.
0: Tiha kani kepor, tai sin pat nga ai keplay ya pi kihap kebaret. Kibalai syam bentah hakani ke program. Ublay unkerku ya pi.

Parlok nung ngap da ketuk jing ruai ju iba terens debli wan shong ha kejing ruai kejung i kebai lai kerteng lem the day jing i ukupa ngila poi sha ka bakut jang ko program suri ro kebalawan shepina ka akashwani shillong bat ikerben bagi jing ruai ha kani ka program kila wan ra shepi ki jing ker ku ha kani ka si utrai parlok kudai shibun na ka benta kejing ya don bentalang ban sengap ya ka program bat abad sengabat mentai ke program kebanbut ke launcher Western Music. Kini kedai ke Akashwani Shillong.

teparlok nong sngap katnu ngasngau hun anda habang yo sngau ya kitu ki kentien ya kaba larwai da ini isamla Evelyn Mary Pingro teman tapat ngin ya phai pat sasha kawai ga jingrwai ya kaba inrwai kabala ai kerteng ri ri yanga.

Teling ba katugo jingruai ka bakhaddu ka ba ini isamla Evelyn Mary Pingrup ilarwai ya ka ba ila ai kerteng melong nong penkhia te parlok nong sngap nangit skem ba lingba ki diki khubor ka ba ini isamla ilawan ra hakane kanok phaisni kinsu shaki jingmut ki jing parkhat ki jonga ba jongphi bat nangit skem ru ba phinyai long ki brio ki batting iet ya ublei try kan ra te parlok nong sngap ni lapoi shaka bakut jongkane ka program jong ki jingruai niam Tahadu pengin saya siam yang pat berpi, hakwe kepor, kani kedai, kakak Ashwani, Shillong.

Kini tak akas wani silong ke wanci pio FM cis 4.2 MHz kam jual lebih sepak sebuah nyawa poin army test medium wave fu yang kalau pras pan rosul kilohertz. Ye bila wap senyau ha kudu darsian free to air DTH wa ha ke live streaming news on air app. Iku boleh kejian mek usuk kemeni pio rogi wap senyau ya ni program jantai yang yong i kubu jual wanci piman kejian mek eh ni jui por. Teh ini por hei tok wang ni program jantai ya. Emi kat tukang deligi surwagi wapun apun senyau wisipi. Te yok sedang no ini program kem slam to toni ap chwai ya ki sur wa yong ma chitan dan roy lemere wa unor mon roy kasa irwai we pertuk ki mto luti wa jam we sei bituan iwe pertuk ki woro ne ba jisu toni ap ya ini ki artri sur wa yong ki

Lo kuro nai tentu kisur wae ngekong diamond pesuat wae perlok yong kai wae ia pertoi ko duha mei emisong na dok wae jisu wan hanga wae sei bitu wan wae ia pertoi ko senamu jisu de po jau kut yong geni program jain tiag yong iton ya bani ya kubo rek tin jain tiag kubut geni tau ka kasih bani shilo.

0: Ini gede ke Akashwani Shillong ke Jinglong Jong Sing Neng Gombala Budak Mentang Sing ke Jing Shit Jing Kret Hasilong ke Bekio Kelong Ap Sao Poin Sao Degree Celsius Baga Bayar Kelong Kat Sao Poin Kendai Degree Celsius Hasilong ke Bekio Kelong Ap Rio Poin Pra Degree Celsius Baga Bayar Kelong Kat Rio Poin Pra Degree Celsius Haumiam ke Bekio Kelong Ap Kendai Poin Rio Degree Celsius Baga Bayar Kelong Kat Rio Poin Uwe Degree Celsius Kajing Hap Slap Hasilong Kelong Uwe Poin Sao Millimeter Hado Price Tank Name Step Hari ini price tag yang tak ada dua bayar kerana kerja kita kalang arpulai point per degree Celsius milimeter. Hasilnya am dan kerjing half slab ha umiam kalang ar point sah milimeter ada price tag name step. Hari ini price tag tak ada dua bayar kerana kerja kita kalang real milimeter. Kerjing lah hub kebenang hasilong kalang sabsan nak kerja spark step. Berkenai pun nak kerja spark jenmin. Kerjing long jong sun kebenang hasilong berhi bentar marmar jen jongka. Kala bandan kajing hap slap amalu mala hakikat tu kat ni jaka. Kajing maham kandan kajing thaba uleli bar kajing hap slap ajur hakikat tu kat ni jaka. Kito gi long jing long jong sun jeng kumpala abu dak mentara sengi kebun spinak station jaka Akashwani Shillong.
1: Kublai piki par long nong sunga baro. Akashwani Shillong, sesisian kepriang sungguh bahaya pihak ke program ki sausumai. Kebajuan sepi oleh sepas sahupunya poin armita hau medium wave badu berengkat berpras pandu pusau kilohertz.

Kan ini mereka akasioni silang ke bawah sepi awal ispa sah punya pun army tes mili mai fubar kat berpras paru sah kilahat. Berpilar banyak sekali yang hak news on air app bat saya sen pada yang berami fisha kan ini program suri ro bat hak ini program ini dan yang kijing roh ini ikam bel nyota bat na i dasar w thank you. Bermasalah kan ini program ini pertama yang kijing roh ini ikam bel nyota kijing roh belai kereteng. What bishar ya iway kumnongin aja bat. Ngalong udeng shot one.

Kanei reka akashwani shilong wat men tan klai a smu ya gi jing rai na I kembel nyota gi jing rai blai pteng wat bishari ki wei kum nong an ai juba bat ngan long u tiang so wan wat men pteng ya kanei program a suri ro ngin tem sai ya gi jing rai na I testar w tang kiyo gi jing rai blai pteng dekas nam ban bot pat dawa pun khoi